0: kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihumaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Bajaria Agro la kushansu mire hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67

0: Mi jami itu nanya malin.
1: Tang, ampun entir entah tanya.
0: Amir, apa lagi?
1: Oh, ampun entir mana nak kaya? Mana nak kaya? Mungkin gua muka macam Kem kan om ni, nak gongong. Flight masa anggo kag gongong.
0: Kesus ni, ne flight masa anggo kag gongong. Kalau kon chay lan tak osha osha.
1: Ni tanda osha nama na nak kaya tanda bon.
0: Okay, ay kem tapa koma evok.
1: Mana nak kaya tanda na bon.
0: Thank you. Mana anak kaya ni kombela minil lanza in normalu 060-887-5942. Baik kerja koma ini mat. Send me kisah orang cara FM. Har kerja cengeng syak ukat eka nama orang gue neka sonda luwa. Ngan koma ika WhatsApp kumpul koma ring koreling yang gue neka 060-887-5942. Hir ring gue lirik fambak airo.
2: Ayo muasi, ini mix dalam angka. Kerlakan kato mayana fonora kanukir. Bisiana buku ya episode 14, verse 14. Naluka 1, verse 37. Tango.
0: Tango, bakuming jan. Nerishile sa sishluwa ikateka ya rekwala kandindan. I Ivan Nguma, Ivan Nguma, Chuma. Okay, hello kunjan, ini kateka nerila. 14C imana vutomi kesa swinene mana vutomi mikateka kuya hi mahlweni vaku ikateka hi rikwala ka xihosani mamsimkhari mana vazaya kesa swinene mana vazaya mana sonto ku saseka na n'wini vaku ahe hi kateka swin'we hi rila ka mapuve a Limpopo imana nsuku sithembile na nkateko mikateka kuya hi mahlweni mana mina 060-887-5942 mingiseri wa Jisara FM le moyeni lowu
3: Mablom, Ramabu.
0: Tatana mabulandlela.
3: Mina nkate ka mika rindandleleni la wa ni kongo me aprasini le.
0: Mia le prasini, o namtha mathebukela.
3: Thebukela hey vanhu va dike ndilo ma.
0: Hai ke thebukelani mia rinza swifuwo swi nga mi onheli.
3: Le.
0: Ile swi nkomo ni kensi. Danke. Vai kare kongo mai mahlweni na mwingiseri wa mina lowu rhandzeka 060-887-5942. Van Karen Farm sana kahle na rhandzu kusuka le ka xikokwane va kuminjani mohashi ni kateka ni ri kwala ka xikokwane la.

0: belief is
1: ku hlanswa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.